0: Temela suta na unikang yuk la wicu ya suk unikang yuk yang ak manusi mengimat unuk tu sak sewe kanung yang mata pun sinya sak tu kutung asuk cai.
1: Ayah.
2: Dan nak ipi yang dunia ilang alu ipu ilu ilang alu kau asyik sikit lu tain mana atom nak apa dah umiyang. Oksilu ijo mati aku nak silu ting ni jam magangan amma tu tau uki umu kadu asilu usudi amma ko yudi si umu gilu ting sila ijai lagangan takaga ijai tu mana sila gijabut tain metung ijai nak apa tabut. Nila cukup ada orang luar sini, nubuja luni lu, anu kaya kau yuk luni, kau nangi uja luni, kau cuma kau yuk pesar luni luni. Tapi mai tuju tu kau mungkin. Amma tu teman nasiku, nangi anakku ne pergi aja kau cuma jauh kami, kau mesti kata kau nasi jaga kami, amma kau mesti kata nak tuju. Siku tu agang luni, cerigane agak suruh perahu mungkin luni, amma tu teman ku. Oh, majuin pijak lah kangit tunggu nafsa kat terang mata. Tama mesti aku jadi pina supok suni tu. Tapi melayu semang mata. Isemak dia lah semang mata. Nunggu pelajar jadi tu nak jadi isemak dia orang ini mata. Isemak dia orang ini nanti tu. Nunggu pelajar nasi gigi tu. Sunah buta kai nunggu pelajar kaya orang yang maju kedua. Atuk tu ada orang semajun. Nek tu agak jadi guru. Kan mitteru nak hidup ni tu, juga mungkin jauh ni tu kakek kasih umur awal tu. Mana ni nak jadi kerja, kan mungkin tu nak ni aku nak suri, suri sama je aku nak sukan. Imana aku kerja tu, sama aku dengar kalau nak aku tinggal ni, nak kalau ngaji jauh kerja, bila aku kasih umur awal tu, kalau nak jadi macam tu, kalau kegangan. Suka kuni, sama kuni ngati kuni, siapa kuni pada uga kuni, sama kuni ngadu atau kekata rau semakata, makuni ngai puit toko jumning, nyeke guru jumning, asingin ning, nalu jutu kalu rawat, nyeke nadi jualu luta ini rau semakata, kalu nafsu ni jual nuga kangi halu luta, tuk tuk ini guru sama dia, sama kuak esing jai, umaju kisane. Amin, anu kawan tu tu, kita dah kata. Kepingin tu tu, ada nak kawan tu tu. Dan ulu amin, ada pakar tu tu. Tama kau tu, kau tu pakar tu tu, aku itu tu kau tu. Kalau nak jawab tu kalau kau kangen, mama kau selalu pakai tu tu. Tama kau ni kalau nak aku tinggal di sini dia ni. Ali ane itu ada waktu ni, aku main nak cepat tu dulu ni. Tikita ya sebegangan. Negeri utara itu betul betul kaduna dia semua jauh kerja tu. Jangan kau mami orang luca. Kaduna itu aku tak kerja dengan kaduna dia tokok pada umat. Negeri utara itu betul. Amalone negeri utara mana mungkin makuninga mana yang akan berlaku. Nunami ijo aja yang isanga. Negeri utara ijo. Jadi ni aku tak manaiuman, ni aku tak sama kuat mana ijo nak hamata. Sama kuat ikut mahu dicari barang mereka tigo kulit tinjun, ipa kagak lu tigo suputin lu, manaiu lu, katik suguin, aksarik suguin, kulit tinjun, manaiu tinjun tigo ikut mahu tigo waktu tigo, ipa kagak nak waktu tigo. Jadi mana sama kuat manaiu. Semitera suku, ikilin maksera suku, semingat lekas suku. Madu takkan ini sila tetini ikasih macam kapal umiman. Umi angai, cakku umi angau nak kata lah umi jauh. Inyo sena uangin, kayu ming, kisah semalun nak kayu mingilang, kayu garang suku, kayu suku, abang lekas suku. Nanti kas suku tu, makwa aku nengin, ang madu tiap makwa garang suku. Kesing min ujung ujungin amat tahu duni, tapi umi yang ngau tahu duni, si nasi utuni lo, umi yang ngau utuni, amat utik itu jauh jauh kami ikat si malu pasutin, saku aputin kadagay ti himayun ikan akit tao himayun puktusisimang mota nagriulua mota ba manuktaan na ikilim magsada na suko o suming alak suko takyo nga ikamon ililugo unukun tatororot ilugo takakangit ilugo agunganga taman na okotas suko ikumatit diba sa pagtuulun ni nagriulua mo sikin niya nangin nakawimang ikarasuta taba asuila kiminilat tukangman isaksimatilata takoyat tukaw tukasukluta asuila tikito aluratut tayo mapibagkita kimitay kwa kawin matigwala watiko tikilat kino tusyada ka nga milyo miyagwa siyong uluti ammalo nalagya katakpa siyong uluta nagyawla mo tayo man na magkututiko nibiyaksa tiko kibara utukun taba ni kamaw ilwani Ukko yumeti asuta, ukko yumeti arasuta, sila nila sukaro atilugo. Ukko yung iglugi yabo tayo man na ukko lugo. Kagay asa kasto, kilun na kasto, iglo katigay ibiyo Iman na iglugi pala utam. Tabo, siko kata atilugo. Ani na kayak pala umigata, ama ko ya kasi pikaro amulo. Siko kata ataman naman na kaulunay. Udla jag bittya ba siungungman. Ania kaya suta tabo udla unnukkun. Ania kaya suta ikhe ang ngurugangata. Ang ikaluta kang mamutabunga isisapigangata. Kao mamaya kaadunga. Kao mangwatutin na kundi na kurumuli ikumagami. Kao mayuado yusyong itiwada. Ammarun ay takwa innay ananabun. Tabbani iglimitun. Pulatigiga ngaming unikaga sawayatun. Ammalo ilagay ng mingning. Ilagay ng mingninglo. Inugatatugin ng nilo. Pirugatuniglo. Tamakuninga unikaga sa kawayatun. Tayo man nakawajibala o takaruhaka. Ikaw man ay kururangin nakin ukwa ilagi jabun, ukwa ilagi itun. Iman na kawaji malawang itakaroon nain. Kihiyan itabaw na unikato nito sa atin lunga. Imatya kuru na kailo nain. Unikato katil lungo. Ikasakarasunga. Daan na ananagapilo ang watamay. Tayo man na ukaw sa katilugo. Ikaw sa karasunga. Ubang na kaw ilaw ngay sanding. Ukaw sa karasunga. Apagilaw sa masamakit ka ma. Tayo man na kaw ilaw ngay sanding. Imatya kuro na katanganing. Tusyarang may gama. Kaw ilaw ngay nako. Taan na unikart nga kaw ilaw ngay nako. Apagilaw sa ko. Nanayitilunga din. Kau ya kata orang tu bini umur agak agak dua agama imbat dia kerumah. Nane itu semua ni. Pita kange kerum tu je. Uji umur tu imbat dia kerum. Tanya, bukan macam mana orang semaya kan? Imbat dia kerum nak tengah. Apa kita rasa tu? Kau je lah masa kerana imbat dia kerum kerum tu je. Nani itilunga rin. Pita kang nasurok tilo rin. Why sinabo imma kandaro. Tako ikaw mo sila ako nagsaslunga. Itaba. Tasi ma unikata ma uigwanin. Uka ka nakasusarap po nga. Nipiliw ka nakasusarap lunga lang. Uminga ikay lunga. Taman na. Kang makarnang ukko yung may bigakataraw tabun. Ang malo, kitong magsakaktun, nadyayon taba na kang makulong may ingning milutitaw kisya na isyong urang mata. Ubang na kawayayak ka, ubang na kawayayabun. Tay ko rin simulik ka niya rutin niya. Kitong magtapagtubin niya. kisiäni liittää on eläkkuun illutakautuksutin ennepiksemin, niin taimanna pivottuvin, niin tisäumajakaruokka uvangata kaudilla ninnattakaan. Tämpöri näjiin, tämpöri kammami, makkuhtukitajun, kitungattaan järjestäjätillukku. Ennesyrottu nalujaujun neagami. Innikin jättäni aakkisyyjyt jolluni tappana kammakuru illukaluangani. Illumini tappana. Innikin jättäni aakkisyyjyt jolluni ananaminilluunni, sakiminilluunni. Taanna innikin jättäni aakkisyyjyt tuttu tamadja allini tuagi vakkattiku. Allini vinnan napilluku. Atuktaujunna simaniku allakuaga jautu innattu. Allakuaga jautu innaluttu. Napilluku. Taannan nappakua. Irni bygini ammaku allakuaga jautuni. Suukaima. Ilangillu napallutin, ilangillu nalallutin, irnisen uraumma jatta. Nalalluni irnin jamman, unna akisinga, uvunga, talingata atingaanganun, uningaanganun. Sabunga, taanna akisik, akisoktaugami, taannalu. Irni bygini aptanga itasaa kujukti taulluni, itasaa magailongitluni. Taasimiga allini vinammin allakka taulluni. Taanna irni suktukurun siekkun itikullu tabbuuna ammaluttaun. Ikuuna tunnuakun kutsiningitikun aktua jakartti taulluni. Ammaluni niakua aktua jaulluni. Ilangin ukujaaluri jammata. Taiman aakisimme jauna sututin. Ammalu sittuktualu jaslutin. Ennillä kaangamme pisi ummata ammalu tukeksi simati taulunne inyummi. Inyugiani ennillä kaangamme taimannu pivara ummijun. Tamakua kipunga kojauna tillu niu. Tamanna sauninga kanuille kojaungilu annikumun. Suka kojaungilu annikumun. Ammalu nunu kuyingitti uvaraa, nunu juoruun arastaurassuni. Unnin annia karukkuruolluni taimanna. Siullu kujau jakaangami. Taimanna kisiäni umman. Taimanna anisitti näsi sivarauttu. Nunu nasukingitti uvaraallu. Ennen lisätty kulun ukakea kangamme. Imailujeri se on ollutin. Tappa taakkunangan ennen syksyjunin kaujimme jaurupun. Nunu juoruudutta tappa. Tai imailijattu aluromman. Unne anne karukkuru alunne. Singullu kaluttu alunne. Kojaura kangamme. Asuilla anne tittissä pitpoittuus. Taanna tabba irni jakeetu ahman, ammalu aakkaanga anna jakeetu ahman. Ukari ullu ammikurunginning, salun maksauti kaksutin. Taanna tunnu takaraakurung, irni asiakurung. Ukari aminganin puhuttaulluni, kallunaattani kissakangilu ahman. Taimanna pivala ammikurung. ani ku cuma kangen lu tambah. Kubiasu tak angu tikuru jaga angat ada kuja diun. Ada angat ikat ab tu sakanya amago. Ada angat aku tambah ikat ab tu gila tengah. Anak-anak ada lugu kecungan kati gila lalat tengah. Ima lu tahu tu terlalu. Ubat kecungan kati gila kudu ngetuk. Sudah kah kecungan kati gila ngak inya ulama nai. Ima nak isi mana kata asalnya. Jadi mak. Kau makan ngetak angam ilu kami kurang angam pada aku lelaki. Jadi mana. Inu sudah terlalu laut tu pun. Ini aku cari hati guru kanukan pikannya mereka kau ini bangun kilo ti. Saya mana itu rasa pun. Ani aku juga hangat lo. Nuk kangal lo tak. Ilu asyik dia yang lo tapi berang itu tak. Aula kata milun ni emni jo kala sungo pasun pe la umbe jo. Jo kala makai pe kanga tapala kata. Nalu jo jo kala tuma. Taba. Aula se talun ni emni jo kala sungo kala pasun tai men pe bala umman. Aula kata pada kata. Najis guruk keras itu lo, Allah kata kata awak sudah, tapi Allah sudah najis dunia kengayak sekarang nak tu, kerja sekarang nak tu, ane ikhlas ni, kerja sekarang nak tu, saya menaju ramai, tapi ilah siokan yang tidak guruk. Nukakangata. Uko sitte kasi pikkaraman. Initi yuwattalo. Initakattut kun aulari ngulluta. Ingekakata. Uko sitte kasi mutabwa. Initamakwa atosukin. Pisuruppukun. Ikimatsuyasuna kriuruppalleen namman. Najis tu nak kau cakap nak nasihat tu ni lupa berawat. Kanak-kanak apa tu tiga sama kuat. Malaysia tahun ni tu nak suding picu siu. Kanak-kanak tu. Tak kuat idlar siu. Krimin picu siu yang suding. Ipiu tangan tabunga iminyut niga baru ya suting. Ipiu tangan naik lima cakap suting ingat kau ya suting. Tapi niga mesti malu ada kata nuk kasuta illa si joka kasuta sendiri supaya jana telu kita jana telu pekan meluang nikum. Tak emang nak buat apa? Tapi kan kalau tu, tahu apa sih siman? Acuhlah tanah ilah sijuk kami. Ipa kau tanah jutik kud dunia kembung dunia kud tersenting. Tahu bunga kan kalau tu mari tersenting. Unukun. Tak kuat kemusin, kemak tabur tak usah yang nafsuting, balik sana sakau je besar nafsuting jono, okau sih macam nafsuting lo, kanak nafsuting gupi nafsuting, okau sih macam nafsuting lo, anggojau jaga angkat, ikil lo tak okau sih macam nafsuting, saya mana fakat tak semaju pun. Amal utau makuk tu dilutar najib bangi semua dilutar. Kau ni angin dapat udah sakat tangan, isi kajam ni angin dapat udah sakat tangan. kisiyani tayo man na pilagin na siya yung naso na kayo yun nang ina siya kwatrauman. Iki matuwi na rasyon ay uwi nga rasyon ay lo. Iki matuwi na rasyon ay kayo maging ikarasyon ay timitaman na isigaya rin yung naso na uko yun ng ato kasukarasyon ay tayo man na warasi mga. Iki matuwi na lo. Inga kau yasune, sini kata kau yusune, kali kalu tanya, kamu tiu, inga kane ngata, tu sak sao nenga, kubu suka adara upo sune, aji gi ingi tumi nipo kak sune, tu sak kau joi jardi upo suku singu tau yasune, amma alia negi bada umidaka. Inna aji gi ingi tumi nipo kak po, mana kau matuma, apa tu? Aji ingin dengan aku tahu dulu, cuci dulu. Kamu tu ingat kau begini dunia, aji ingin tu minyak kasih orang. Amal itu betul mana seni ujar seni, seni dilau ujar seni tu cakap ujar seni tu. Tanya ingat kau kerjakan tengah. Ada nak kena ujar sana. Manilah seorang jual sutan itu bawa orang orang kata, kimi bunuh kubiya sutan. Kimi seorang orang itu nangai anak orang itu cerita. Tama kuano, pekuti pun, kata tu kalau kena posisi, ilan nakun, manilah seorang nakun. Tak mengenal orang tu. Kata tu kagangan utara yang kalah sunat tahu kisah ni. Amal mau jadi siapa orang tu tak suka jual orang tu tak. Amal tak pernah orang tu tak. Tapi kau okun nak tu. Mana ilah sunat lo mau jadi sunat tu. Atuk tu kan okun nak tu. Iki matuin nang nangin mata. Dain na mau ya siyong nang suka ilo ato lura kata pisuk parasata tasyum tabu na kamutu sa nego tamau na pisuk parasata mau ya siyong nangin mata. Amma dain na manila siyong nang katakasak pasuni kamutu ilo Inna jika tak posisi, amma saya nak kau nangin macam mana gay nak kun, awalang dulu ni, anu kangen kerasa ni, ikimau itu inna rasa ni, kau nafsu ni, kau jadi nafsu ni, tak mahu mereka ngambil tu semua, tak mahu mana nak ketemu. Apa tu sih kata orang nak pun angutin, induk setiap orang makinat tu, apa tu setiap orang makinat tu, ukur nak tu makinat tu, nukang asun itu betul betul kamu tu ni, tanah induk setiap tu, bisuk pada dunia tahu bunga bunga sisi asun ni, asyik dah tu bunga sisi dunia. Nulungang malunin, tosulang malunin, inga kabigil lugo, upaks lugo, aso ilang taba apotitabang may nanis ito. Tayo man na pala otoon. Tamagwa ilibiga kajabon, pukaya ako yun, ano nga tindigo subisi umuming mata. Tamagwa nutabinin, pukaya ako yun itin, apotitabang nakataw yun, ilibigangon, Nasusutin, piyugiyaw yun, tamakwa utsisutin lo, subisungungan mata, uko si sakay, sutin ikumak si malakangaman. Uko si alung ikarwasuni, ikumak ulungangat, uko si kuya malawakat. Kami po tamakwa kami, tamakwa, awakat tangin makisutin awdakat tasuta. Aku katakan maklumat itu nanti nanti mungkin nanti tahu lagi. Kau sepeda yang itu, kau sepeda yang itu. isirangata tamaunga aaman nak tumartau sutik kawisil jammala taunana kakatein namakiga suklugin kamit piya walang midin walundu taiman na usak palaw po
0: taana koyan namatau tapos sinyaksyari kunikak nga isuritukulurenya umat uricho yakasuk tapi kena iduring miyotaw yuk naram na ikanat pamut taana Asuma takun nang wana tunai unik kama inyung maki kiuti teko inyung ma inyung datang uti lugi te kalu nasa takalu ati nyago unik ka unik tiangman amma teima unik ka isa kau si kau di kau di kena kasi tamat tama ko inyi ita ko singit tama una nala tiku unik ka kaya wakta kumata amma ruta teima kau yuman yak pusi tahan kwa manutu miu unik ka ngi sakai pali yuma amma teikani January ka ilangani tapani da takaya ta ilangani ugalwa unna nga sitiang na ka busi tapo busi

0: Xin được chào chị rất sâu về lâu năm và tự ơn lúc thì bởi ta vẫn ngạch bị chìm mặt lên nước nhà được chào lòng ngạp thế cái vấn đề bị chìm mặt lên nước thật hôn nông ngạc ai cũng quyết tâm ngạc nông ngồi lọc xe mạnh lặng mà được hôn nông ngạc nằm việc cụ trẻ nào xe ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ ổ cụ trẻ นายหลวงนายหลังมาใจมาอุ้ยก็ขังแหลกสนิทับซึ่งมีอะไรแต่มาในกลางถนนมาโดยไม่ไกลหรือตากมันในหลักมันมีอนาคตหรอกการนี่เป็นหลักเสาในอย่างมันตากว่าคนนกมาโคกประชาดอกละบ่
1: aku tu dia waktu awal agis agis itu dulu yang ne peruan ne lom ya aku sekiranya tahun ni kalau mak aku menurut pekan orang melayak sota tahun orang orang semua itu tanah sebulan ni isi magi itu kagel orang semua katigo la isi magi itu kagel orang aku nak ilukin orang yang kena kau tiga kat tengah orang kisahnya ayo nak orang ni tanya lah orang teman aku kau ini sila uktu lah kata guys film orang aku tak tahu ni orang sota kan nak ni asyik kira orang mana orang mon kanong sikuto kang mon sikuto ka kalawang ni kumon ano ka lagi kung nak ni malugay ka ng kiyang sila pa katigin nila ako kung pa katigin nila ako talaga ka tumang ayon tuwang luta umiyak na umiyak tuwang luta tawong ng orok sumagat

Hello, Lakut. Good morning. Dengan seperti yang semana kulang mot. Kulak tu sasa ulang mati lugu. Ulami talang mi ulang mati lugu July 31. Uwang aku aktif yang ada sana VIPK. Mi jay si kayok tinggil lugu. Tamane kalau ni tak suk tu kuluk. Tapan aku titi pilo aktif mik. Tapan ngetir. Tak ku bisa kau nang yang negarat temak kau temak ngah kesukaan nak tu nita silak itu mana lihat itu aku ngah lu tak kena bisa yang mejok teh me itu kau temak ane kalau ni sila ngamini lu ni lu teh me itu enge ulakut dengan supaya semua na 9:25 aku seneng nita bunyi ni alam mesil lu ni teh me lu. Tema itu sangat yang menyukai makina yang itu tak kau tu ni jauh semalam ni mata tamak kuno ngamakai ketak tunut angun setiap ketak tunut ni lah tak kau mayor nertikut ya kalau ni $10,000 nik tampung apa bika sunung mata ni jauh mata tamak semua misan itu sangat yang tunut amal tamak kau jeli orang yang mod ilin ni ketelok tuit. Ilin niat tolong mata nilak di lewat kata tu tidak unu teh mata ku sorry tini yang ada termas minga karena pilih kata lau tengin nik tak ku tiulah but tak ku ilin niat dengan itu tu sama yang lu tam amata dana ingat kerja yuk ya kau mati nak tidak lu kena siar lau temin nik tu sama yang menjawab tak dana. Kau ni maju telau malu dan lu sila tuningan nik. Tama semua misa, nuduh kau sekarang ni amat kau bertindak hati lu kau malu ajingwa tu kau mik. Ajingwa tu kau lor tu minat kau sekarang nak lu ni. Amalu tama koi nuti tu kau sek. Tama ane kanok yang ayatu ini kasi maba kanok yang pibalu utau kena guna kata mana ini nunat. Kami sebenarnya kalau sahaja macam perubahan, perubahan mungkin la.

0: Matter yung activity mi akun tisagun ni at tela tisagya ni at yutam ni yung activity saksalok sumayok namakas ng mutolok sumayok tao pa si kukut kakanangilu tikung nuvuanu tisagya ni at yutam na yung activity ilagi lao tevo tao tisagya ni at ni lao tao kanyang nunavung mipivalye pianik patam sila lagi guna sama sila lagi ya na ablegun temani kibalang men amma keceng meunit sang nat temalu telu tunggu sulau mikitsi tersayat semen ila sibulak pamit amnat sabi ya kau tigi nat tiguila amnakan senang minta kanselan mi utao yok jakabbi to kama engotangalu tekungak vela la ma tippaksak mu mekkun tamna unikat ligu tamak saing sanu tsani arti ku taksa mo cbc ni play up sama ko sokalla katik qama gut sarbi yan na tigu
1: tike qwe na lau kuni umeak to kata ume lau tu juga bit na mo lau nak mangak pe kanorlu unika kun na kuwin
2: ay ila tai me la un otro mail na anga y clopa si lo o me arma a ik pexarane u ya to kata gya mang manga u me to a el merlun a ge rama sa ne le o xura mi lo lo lo lo lo ta la a ta kan ya ma arma a per sur ta lo arma ta kan ma arma na o ta ka ba dieng na ayo dia dia no ya ramai ida ni ama ama apa apa telah sepel la ora akhir kan semua cakap orang nak nak orang dia hal kan ni ama ama ni dia mai semua semua Pia ni gajak mengam, mai semua kesel tu, tahu ngah pia nun, setai menal, ungal tidak naju teramas, kawin maguam ni, ungal tu nengi ayam mereka tu, gajak tahu tu nama kisahnya seolo, ayak tu yang tengen nama, setai menal tidak pun.
1: Setai ma, umekut, awla me, awla galuah suni. Tam na uter suni ang otak pisilu ay lilaw na pati.
2: Ano liyang okalag biyap ko. Okalag niya na masilu mo. Tibig ko. Kiyo sa alam mas kiwag ko. Ilaw niya ang mga ama. Apero yung mga may alilaw taka. Ano liyang maluwag yung sima may alaw sa niya ama. Pergi masuk ni kat saya mending keluar sini. Ah, so kan teman nak tahu pilihan kerja aku, ya nut terkaya atau kaya alam, nama tu inna. Amalu aku bela dah kaya loko nun dia alu, dia buat saya mau lompat. Dan siapa tak siapa biar ni guna kau, biar ni ni apa. Yang ni angin nak buat ting mesti kuai ni angin pun. Dia mukaw tu sebagai berani mana tak kuah tunggu ibligi, tunggu tu ibligi. Tapi nak ok tu dilak.
1: Tapi mahilat saya tu memang lau manila ikpakak. Tapi mah kaya gitu kaku awal tak suni arve. Ungah hitu kunimet yungan tikerak jami. Monok kakar dunia mahir kakar jenuh namat kayu hindak palau mat umai kutamu ngakna harama kanu ilau pa
2: umai ku amnu taimun natawa sekitu kul tutamu ngakadu lau ta umai ku lau pa kuta ilan saika daki istok se ikumariki taimun nait ku katau lau pa kuta taipinau sama kama Unwalukta akwe tawon sa ngayo ni alta unwalukta
1: tikit na pi new belt au lang na la puti ilang nut to how mali lang to arab tag la ilay tigut takut takungi kalwa sutit umer to ravingo ta bunga arve nu facebook ta na to halan na big yo la ma kharita u yakut i huma u ya lau pugut kanuingi tema ku lutit kubena ma sunilu ta bunga u gavin
0: CBC Nipleyup, sama ekos kalau tiga magu, kau yang nama?

0: ilate ma au ya otilugo ilate lima otilugo yong nak tu timilit sa ne ate tam nat saksa oi lok sumayok tsang na riau marik tu ilaka sena mi to lok sumayok no atik tak sarvi labum
1: si bi si si wul da pa mi jak sa ka tar de la tsene si bi si ki wul da ta ne pui on ne ta ublu yok supporter yo lok sumagama ta ko ilan nak vitak segyalu tami makikarlu ayo tu yo lu lok sumong mo sigale me u to ki blu tik supporter si to lo til lo ma so kay mo mo ku to yo go go te pigar tu go su lo ki yo yak tu pigar lo ki yo me tu ni la ta ko pe kati kailan na ka supporter pak kamikli ayo tu yo lo lo mo ta tu to yo to na supporter si tu mo to bang kita mo mai sana pak lo ma Nau ila hangunnya cemai orang muda kepilur lauk pekelor sunga. Tak lagi lah si ubi kaki. Oh, tak tahu apa sih kalian ni. Oh, cakau cikgu belum ada. Tak aku ni ngeras makolung ni aku nombor sabar ni lu. Oh, tak tahu belum. Tak ada puyuh sui tak kira ublu yang sibi sui. Si ulak paham tu saksa ugi emak ni. Supporter yang tolu lah semoga mukisya ni di supporter yang ni kapta bayi si ku ngua huma jambing mata vitalu bayi si ku kangin nam nung liang yuk lua yukam nung tami tami ling minggu bayi si ku kawalu asa di vital tami nung kata bayi si ku ini ato onna na asa ni so kaya menukai sining mata pirak sama yukulu yukut Kalau naya naya lau tu mabai sekolah ini atau tu luar naya tu mabai sekolah ngau lau tu ya sekolah kaya seni iluasi. Kamu tu ya kaya seni iluasi mabai sekolah ngau ya sekolah. Vita mabai sekolah atau tengit nukata ilah mabai sekolah ini atau tu ni siu ni em mabai sekolah kasi malau nermat. Aksa doa ringita aksa doa kalau nermat dunia. Tak apa, bayi sekolah kucing anak saudara tu tinggal ni si bumbut. Aksa doa orang kita ni mungkin nak sambil. Aksa doa kalau. Namu aku ya, bayi sekolah gua lo kau ya sedu. Kau biar si lo kau ya mesti mak teriak mengikut. Kalau ngasang ni, tak mak kau sunat lo kau si magi ni ya sedu. Ia si magi si mandangin mata li tapi si mani ulah tuan lagi kita lagi lambat. Bayi si kungwa lukyo ya meato, kuya si lukyo ya meato, kang estiner lini pa itsaka lukso ni, kupanwa pa lukto sa kinaksakto, so kay maoyaw mo. No, nung oyaw, tariyang ulaw to, inaano tao nga. Bayi si kungwa tolo lang mo, tinaanaw ligabi ulat to. Maaklay na lubin ni ulaw mo. Kuwak takbi ulaw sa mga mga kaya taman na lo. Kekok tu imalau mungkin si cuaca aduh bloody, tadi tu aduh bloody. Tahun ni dah kalau waktu tak, si waktu tu munawi tahun ni kutabu ni pok tu cahol tu ni lu, tak entah nak nukak sepak tami makikak isu maliu leming mat, ikunya gua pikir asyik aja. Pok tu lu waktu lu menang ya waktu tu so kai menarut narut nawi tahun ni kau lu men so waktu tak tin pok tu yo lu menang ya waktu piu macam ni kena kita lu tam tam yang waktu ni untuk pegu si uljo lu ni malik ayak piti gu untuk tol dua juga ayak piti gu ini si uljo ni aku bit malik gu nak tu angin kat gigi dah tu Tangi alu arti kat pesik kalu arti telubita alu. Asyila tami tane nukak sepan. Nanti kesalah uluk ni tadi kuma. Nami tahun ni kuma bayis kok tu mager alu. Mak nanti kesalah ulu yang mak tu ni. Asyila cikin nami kangen tak tu ni pikir dekat nak tolu kami. Tutu awamil tu. Dua tino kebiasa tu ni malik kalu mengata kau isak tu ni. Asyila Tunggulah kejauh lu nga. Baik si kok tu alu urak tu nga. Saya kong nangya alu ak tu nga. Pigilah katau yu alu. Tak pong pok tol tu ila. Pigilah yu alu kalik tu alu. Nangya alu ak tu. Cutu amat tau. So kaya makikumut aku ke ak tu nga. Bita malindu ayun ni alu amangat. Asila bita kai katan nagtumpang. bay si ko atok nagisibo niya anak sa dami kiyong may kulumat. Ak sa loang itaan sa waka atulaktok. Ak sa loang atay no kaksimalaom. Ak sa loang doabi. Wita kayo alula kami sa wila. Pigla kataw doabi gato. Kangat tatwa kami luna wita. Ak sa loang siwo niya ni Tupirak. Nakagatan hindi gusto niya. Kiki agi aksa dua suka si mana mata agai namut kasunga yodo no mata so kai mabai si kung wakta na mulu yala kasunga da kuna mata kangat tato ama aksa dua gapir masi wadi aduh ini ayoko mana aswil atungi ato abitaw duk tamusok
2: Tamil, you get
0: Damit so wie gesagt, da wurde dann jung nach Attack doch so lieb. Jung nach Tüti Minnik, dann kannst du nur noch auf Smajok. Ging nur nach Attack doch, nur Tick-Tack.

Ilagi lak tau te itu saksa oleh leman, tamnali kan, nang meu talok semayok, Mariano Apilar jukuni kat lugu.

0: ko i makai se mo ko i no la ka tin na go i no piu sing a ki ne ak tanga na kai ti ba ge la o men ma ta ma te ma le ga ka ti ak lu ti atun na lu ta le ga ka lu ti atun na lu bu lu ka nga ti go piu na ma go pa lu ta a ne le lu pa lu ta kai ma le ka bu na je su si no na mo a ga mi i no le man kai ma ta bu na ta ma ku atu lu ak tu i na ne pi ak ta lu ti atu go ga ka lu lu ti ta bu i no hi ta ngo ma je su si kubernetes ba de tonicon ino sitongom tak batan atoko ya tak to galo atoner lu meya bojulle ila etiur atu tiaga ya otti is maximum mariga ya tu takanak to magalo khataga ya ti tak ba ayo gatta na ange gatta lo no takkabo ami yo lo ti na yakkalu no kakkalu samakwa Suna hangi tiagotte ino hangi mallo kallu na hangi matavani. Nau suna piviksa me ayong namman. Kisiani inu ilikko se atoklugo ya kaya kala umman. Ukpegi yangan. Mitao tingin itavo, piyako tingin itavo, iyo kingin itavo. Kisiani inong ektosari iso matiko tunijavo. Kaliga nga maliksu. Tagba tuktu alik, tagba kagong nekpo kun. Kisiani atayo mitao piya kangit tukun. Kauta maa imanna atayu alunga pigea kangittu kisen ayoktu alu ole kutta pigea kaktu. Atunne lugea kangimman. Taimanna mea gaadu tuksakai naalu karautta naamman imman. Kisen aksukonne alu kukau ima jau kunni ii angittau neakattu. Tapi innu illekko sieltä. Niin, kiyunnahtun alu nangittu. Kisen ittau innu itamang meo jahangittun, miyun. Inu ile kosa tolugo una hinna mikia tukisi jota katta ya kodi hulle tia sunga kawa ye mana ga tolugo kaga lo ma tukisi ani ngita tanna tama me jangin na ga kin kanu ke o kaga ya umma iman na ka una okto tingo alugo go timu tukisi ago ta kawa ye ma okta o kaga ma o kalle kama tu jabo go timu tukisi ago ta hinna mikia ga yokta yo ma lulta angin ito ape ga yokta jangitu angin ito Atsigiyakali, tuksiakpan, ubangawngitok, angikpan, sunaki, akitaw yung nato. Tagbata ino e piwisi nga tayman na inong no tamayin no, pingito, ilang ito ayok dun. Upin nato, wakitaan na, gotip kahit sa tokabini alung itakwa, upin nakalaw kasi na tagotin mo. Inugata, hakiw madulik sa tiyawalo, kahit abin rilok, ng inong no tayo mo. Kisiani Jeesus ei takbaule meino se gelgatti ko tai ilange pirpa ato ma yunna pa ato ka sukkela otti ko Jeesus ei no so kari gatti ko parti toni ko ko bereyani ko takba ma ma jahangi matanne ko berenna ma kwale asingi hunna mi ajja la ajja ko nettia ko berenna ino ningangi maremman go te ningakman tem imakko piuli jaugatta ko bereyavata parti jaugatta Jeesus inoosaktaakele pabuta aksoolu takisiane yagaale gebo Jeesus aksoolu sunne taimana piule kilaum tantu ke khatte magale hima gillu ukkernarlunilo takbatta inoi taimana lagaung ittugalu ukperninga inoi atunarlugi akalaung ilang atutiang erulukkaangami naamang ittulertalo bala miyungo aanyalsutilonni ubbalonni aanyang ikkalarlutik Han inoiserluklutik taiman. Kisiani piijarlugu ukarlutik. Imai toulungi pilaogam ukallarlutik. Isumanarlulogamaluunni inoakartin. Kannuki amakkoalukta ukallarlugi kisiani. Atulauktani taikkoa. Kisiani aakkili tainnagunnam. Ukangi tainnagunni. Imaka inoiserlugnammu tukumulutikituinnagal. Inoitak ulgaagilauktanga. Kisiani okalaungittur, kilang minun nakakapta okalaungittur, kaajima laungittur, takakko okalaungittur. Kisiani tokokuni kaajima juti kammiyut, tokokpan innu, aanniatutu kaalukalolluni. Pilkeakiliku okumaittu makaalukpango takba, takba kupiunginili aluku. Okaksimangilang naamangittumi, takba nalunaikku taumiyu. Amma angakkutiku kaajia walaukilili tokujut. Piu yo yanga ta kawi ma yau tia li piu ngi tu ganga ta piu ngi tu ni lagi ya pe kata yu kawi ma yau la mi yu ngo u ba kawi ma na ngi ta u pe na ga ta ni nu ni o ka ji ya ga o ni ka pa tak bapita kalau mian. Mana kini aku, tak ikut makdam mahu kalau tu, mana gua di kau tahu lakukan. Kita ni ikut makdam kalau ngitu kalau inui, piung itu kalau mikir, una tahu maju inung ni toko tiu maju tak ikut piung itu hari, una tahu maju. Kita ni angaku tiu tahu, tak ikut una tahu maju aru toko tahu nun pi tupilak tahu nun aki utah belawa. Tama dia uk pergi awal. Kisah atau jangan kita atuk tahu kong kita pun. Peung itu mat atau nak luka yang hati kau jemaning itu tiga lata kasih kalau tiga peung itu masih satu indah kau tapi ujungnya sih bila yang hati kau. Kisah ni aku ti mat gue nanti atuk bakau jemabu pun. Kata kau biar nak temu togang ayok. Huna batiki kang hati uguak dalam lekat kau. Mana huna pindah huna pilih kau. Biar yang kita rutin. Una lihat tu nak tu yang taruh nak tu yang itu tikit suku kau yang nak tu mai. Takba, takba tu ini zaman tu unik kata kata zaman itu zaman nawi. Tain tu yang kasih jadi unik kan ayok taka tikit lauk si mangin nak takba inuk pau yang unik kah pagal atau lauk si mayam inuk pau yang nak taka. Aku akakut anak-anakan atau kerja yuk saya nak pok inuk pau yang zaman. Yuk saya nak pergi sama tu nak kunga. Tapi masih mesti nak takong. Tapi nelima nunatin ni uyang asyik jalan atau uyang asyik cuma atilik. Anak-anak mau kapal atau mianga. Iman angin jual jilu atau takuk saugang kapiagi jual atau kang nama takang niak takuk tanah nunna. Angin jual nengah takuk sema jual nengah takuk saugangan. Miki jual jilu atau takuk nakubiagi jual atau. Uma jual niak takuk awak nunna ngatan. Tak betul, tak upaya juga betul. Agani tabung kalau kau mak nuli kalau kelihatan kau tikuk. Kangan itu, kangan itu yok semua. Tikil itu nak suruh nuta kau ni nuna tu kaki kalau aku tikil aku si mengisu agan ok nuli itu nak pak. Kangan awak mengisu nuli kalau sama juni kau nak tukar aku. Ia yang ilau, tayung itu cakap kami. Ing mini yang itu, nang mini ing mini yang itu, ayung ni alam macam tu ni jauh si magami. Kisah ni malingan atau tiar logo yang kalau tu, tapi mesti kau suka orang nak tahu kata kau malingan log sekomit tu mungkin, tapi mana pelak? Ilang itu kau hilang itu, ilang itu kau suka mengalir, tapi tak macam tu. Tapi orang yang kau jeli kama, tapi kau suka tahu yang mengalir mempelir yang kau tahu log tu. Ilang itu mengalir. Kisah ni tu malingan nak log. Kisah ni isu lebih kau tahu tiap minggu, tapi mac. Ini perbincangan malis tu, anak-anak mac sibuk lepami anggur ini nutak tarilang ni munga, atau mac sana ya wargilang ni munga, aji gigi mangis tu nengah, piung nama kakut tiak tu nengah, pilgarilang ni munga, anak-anak kata bulu kapsi aluike awak kud julai minalu nangitok, kijak tu alor dilakik tu kean, imis itu lauk tu bin, imerung nalaung itu, ubang apa itu tau yunga. Kisah ni makuk panik panuk pan, kait tu kule makua ilokar dekat tempat panik suri imai kat tak tu ni, makuk kang imar dek suri. Tak bangga tak imar dek patu minat agang minor. Sekarang tau kisah ni malik suku puna berdia ni alat dia. Malik tau malik suku, mak memang. Kisah ni pihku yang nalaran imar dek patu, ubang apa itu tau yang.
1: Ayau na ya ya ya. Ya, ni man. Tamna tu stemi tu saksa ukan nega omar tok. Kan tenang ni utol op semayok. Mariano apilar juk. Ila no kacah na aku si. Pianik bisa utol tak bawa le lang man. Kau ni melak kugu tap kuat. Saik seko kau yut. Tamanya katik kau selawang Robert kabito. Tu stemi tau saya omar situ saik sekun. Take a vote, see?